0: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id. Gua
1: tunjukin. Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Masukin jam ke 3 ya teman Pre 2, pastinya cuma di RRI Pre 2 Ternate, teman terbaik kamu di jam 9 ini, dan masih nemenin kamu juga sampai di jam 12. Jam 11 aja sih sebenarnya ya. Dan di jam 9 ini juga aku masih ngasih informasi juga buat kamu, jadi gak usah kemana-mana. Buat kamu yang masih melanjutkan aktivitas juga, semangat ya. Jangan lupa buat sarapan, yang belum sarapan jangan lupa sarapan ataupun makan lah ya, biar ada tenaga untuk melaksanakan atau melakukan aktivitas di hari ini.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Arabka. Kita ke informasi lokal teman Pro 2. Sebanyak 36 calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat kota Tidore Kepulauan akan mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat yang dimulai pada Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan tersebut juga menjadi tahapan akhir dalam mempersiapkan petugas pengibar bendera pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum memasuki masa diklat, seluruh peserta yang merupakan siswa SMA sederajat sekota Tidore Kepulauan telah dikumpulkan untuk mengikuti persiapan awal bersama para pelatih. Kegiatan itu dilakukan sebagai bagian dari persiapan pembukaan diklat yang dijadwalkan dihadiri Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Tidore Kepulauan, Muslihin, mengatakan sebanyak 36 siswa dinyatakan lolos seleksi untuk mengikuti diklat paskibraka tingkat kota. Menurutnya, seluruh persiapan teknis telah dimatangkan melalui rapat koordinasi bersama para pelatih agar proses pembinaan berjalan optimal. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Setelah sukses digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 2026, perhatian kini mulai tertuju ke Piala Dunia 2030. Lewat situs resminya, FIFA sudah mengumumkan kalau edisi 2030 akan digelar di 3 negara sebagai tuan rumah lagi, dan kali ini Maroko, Portugal, Spanyol, dan berbeda dengan edisi tahun ini, edisi selanjutnya akan menjadi Piala Dunia edisi pertama dalam sejarah yaitu yang digelar di dua benua sekaligus yaitu Eropa dan Afrika. Bukan karena itu, karena bertepatan dengan peringatan 100 tahun Piala Dunia pertama yang digelar pada 1930, FIFA juga menyiapkan 3 laga pembuka spesial di Amerika Selatan. Masing-masing akan dimainkan di Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Karena berstatus sebagai tuan rumah, Spanyol, Portugal, dan Maroko, Uruguay, Argentina, dan Paraguay sudah dipastikan lolos otomatis ke putaran final. Sementara itu, negara lain masih harus memperebutkan tiket melalui babak kualifikasi di masing-masing konfederasi. Dan saat ini masih tersedia 42 slot, meski Presiden FIFA Gianni Infantino sempat mengusulkan agar jumlah peserta Piala Dunia 2030 ditambah menjadi 64 poin. 44 tim. Sekian untuk Info Pro 2 di pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Idira Apka undur diri dan terima kasih.

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu, terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul, itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate. Semua

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, kagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Yes, teman Perdua, 3 menit menuju ke jam 11. Idar juga harus pamit dari ruang dengar kamu nih, teman Perdua. Terima kasih banyak buat teman Perdua yang udah dengerin Idar dari jam 6 sampai di jam hampir jam 11 ini ya. Habis ini lanjutkan sama penyiar favorit kamu, ada Diana yang akan menemani kamu sampai di jam 6 sore. Jangan lupa buat dengerin selalu RRI Perdua Ternate, mulai aplikasi RRI digital juga boleh ya. Terus di streaming juga boleh di rri.co.id. Dan juga jangan lupa follow Instagram maupun TikTok kami, rri_produan_ternate. Duanya pakai aka. Dan jangan lupa lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kau miliki. Kalau begitu Idar Rekpa pamit. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

10 menit lagi menuju ke jam 12 siang. Teman Pro 2 kembali menyapa kamu siang hari ini dari studio RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu, barengan sama Diana Sagala sampai nanti di jam 6 sore. Teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol seru juga, dan Diana pastinya akan kasih kamu informasi-informasi terupdate yang lagi viral-viral. Apa tuh yang lagi viral? Jangan lupa makan siang ya teman Pro 2, karena udah mendekati waktu makan siang gitu ya. Jangan lupa juga minum air putih yang cukup. Kalau ngantuk habis makan siang, jangan lupa ngopi juga. Jangan kemana-mana dulu ya, stay terun ngomong apa sih, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Welcome back teman Pura 2, masih nemenin kamu di santai siang pastinya ya. Gimana, kamu udah makan siang? Atau kamu udah mulai ngerasa, aduh mata mulai berat nih gitu kan? Karena kebiasaan banget kalau misalkan habis makan siang gitu ya. Atau ini perasaan Diana aja ya, biasanya sih gitu ya. Di cuaca yang cukup panas ini gitu, udah mulai merasa ngantuk-ngantuk dikit gitu ya. Matanya mulai berat. Gak apa-apa teman Pura 2, gak ada salahnya kalau kamu untuk nyoba minum kopi dulu. Atau misalkan kalau kamu nggak bisa minum kopi, takut asam lambung, boleh minum matcha dulu aja ya. Atau teh pahit juga boleh gitu ya. Waduh, kenapa jadi kayak mama-mama ya minum teh pahit di siang bolong gitu ya. Alright teman Pura 2, di jam 1 ini Diana punya informasi dulu nih dari dunia olahraga ya teman Pura 2. Setelah kemarin ganda putra Indonesia ada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang menang gitu ya di Japan Open 2026 untuk kategori ganda putra bulu tangkis. Sekarang ada tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani atau yang kita kenal nama gaulnya adalah Putri KW teman Pro 2, yang kabarnya berhasil melangkah ke babak 16 besar China Open 2026 setelah berhasil mengalahkan tuan rumah ada Han Qianxi. Dan kabarnya putri ini berhasil mengalahkan tuan rumah ini dengan dalam dua set ya, 21-16, 21-16. Cantik banget angkanya ya. Kabarnya pertandingannya berlangsung di lapangan 2 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026. Dan pertandingan kemarin itu kabarnya menjadi pertemuan keempat kedua pemain ini. Dan kabarnya juga gitu ya, set ini berlangsung sampai dengan 40 menit. Tapi kalau dilihat dari statistik pertandingan BWS sih, game pertama memang berjalan ketat ya, kedudukan 6-5 sebelum akhirnya Putri itu mencetak 5 poin secara beruntun. Tapi memang jadi ini pemaparan Putri kepada RRI.co.id ya teman Pro 2. Menurut Putri itu memang wakil tuan rumah ini sempat mempercepat tempo permainannya gitu di akhir game kedua karena mungkin keburu panas ya gitu ya. Jadi kayak wah gue harus ngejar poin nih gitu kan. Tapi ternyata keberuntungan ada di tangan kita teman Pro 2 dan akhirnya tunggal putri Indonesia ini berhasil melenggang ke babak 16 besar. Apalagi untuk China Open ini kan apa ya, bisa dikatakan levelnya udah beda gitu ya. Level super 1000 gitu atau mungkin kalau kita bisa bilang klasifikasinya lebih gede gitu ya. Dan mungkin harapan Putri juga nih teman Pro 2, Putri menyampaikan kepada RRI.co.id harapannya Putri ini bisa lolos sampai dengan ke semifinal gitu ya. Kita doakan aja yang terbaik teman Pro 2 karena apa ya, bisa dibilang bulu tangkis ini salah satu cabang olahraga yang menurut Diana juga prestasinya gak kaleng-kaleng teman Pro 2. Jadi kita doakan aja yang terbaik untuk perwakilan seluruh cabang olahraga Indonesia yang mewakili Indonesia di kancah internasional. Setelah ini teman Pro 2 di 13.30 bakal ada flashback hits juga, dimana Diana akan menyiapkan playlist lagu-lagu nostalgia buat nemenin siang hari kamu gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu mau request, kamu mau cerita-cerita gitu ya, kak aku pengen dong diputerin lagu ini gitu, lagunya Elemen misalkan gitu kan, untuk nginget-nginget masa lalu, boleh banget ya. Kamu boleh langsung aja chat WhatsApp kita di 0813-7312-5896 atau DM ke Instagram kita di RRI Pro 2 _ternate 2 nya pakai angka.

dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: terungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Masih nemenin kamu di santai siang teman Pro 2. Masih ngantuk? Masih belum ngopi juga? Ayo segera ngopi, cus. Karena Diana di studio baru aja ngopi teman Pro 2, gak tahu kenapa siang ini ngantuk banget gitu ya. Kamu mulai berasa harga-harga mulai naik gak sih? Karena ini informasinya ada yang naik tapi bukan berat badan ya teman Pro 2. Ada yang naik tapi ternyata yang naik adalah harga berlangganan iCloud. Buat kamu pengguna Apple pasti udah familiar dong sama iCloud Plus gitu ya. iCloud ini merupakan layanan penyimpanan cloud berbayar milik Apple yang menawarkan kapasitas penyimpanan lebih besar dibanding kuota gratis. Kalau kita kan biasanya dapat kuota gratis nih 5 GB dari Apple-nya gitu kan. Tapi dengan berlangganan iCloud Plus, kamu bisa dapat media penyimpanan yang lebih besar, kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Dan layanan ini dapat digunakan untuk menyimpan foto, video, cadangan, perangkat, hingga data aplikasi seperti WhatsApp, serta dilengkapi fitur tambahan seperti hide my email, iCloud Private Relay, HomeKit Secure Video, dan Family Sharing gitu ya. Kenaikan harganya jauh banget emang kak gitu. Jadi per 21 Juli 2026 Apple menyesuaikan nih teman Pro 2 harga langganan iCloud Plus di Indonesia. Berdasarkan laman Apple Support, hampir seluruh paket berbayar mengalami kenaikan harga mulai dari kapasitas 200 GB sampai dengan yang terbesar 12 TB. Sementara itu, paket 50 GB tetap dibanderol harga Rp15.000 per bulan. Masih oke lah ya, masih terjangkau gitu ya. Tapi kenaikan terbesar terjadi di paket 12 TB. Yang kini dibanderol harganya Rp1.199.000 per bulan atau naik Rp200.000 dari harga sebelumnya. Selain itu juga teman Pro 2, harga paket 6 TB naik menjadi Rp599.000. Paket 2 TB jadi Rp199 dan 200 GB jadi Rp59 per bulan. Tapi Apple belum ada penjelasan nih teman Pro 2, kenapa harganya bisa naik-naik kayak gini gitu kan. Tapi sejumlah media teknologi melaporkan kenaikan harga iCloud Plus ini juga terjadi di beberapa negara lain, meski Apple belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab perubahan tersebut. Buat kamu yang berlangganan, gimana nih? Apakah sudah merasakan perbedaannya?

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Ini adikku. Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Suara Rebra 2FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ke Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 sore hari ini dari dunia hiburan. For Revenge rayakan 20 tahun berkarya lewat konser emosional Titik Sadra. For Revenge merayakan perjalanan hampir 2 dekade melalui konser bertajuk Titik Sadra yang digelar di Bandung dan Kuala Lumpur. Konser tersebut dipromotori Antara Suara bersama Sony Music Indonesia sebagai perayaan perjalanan emosional band bersama para pendengarnya.

Berbeda dari konser peringatan pada umumnya, Titik Sadrah dirancang menghadirkan pengalaman yang lebih mendalam bagi seluruh penonton. Konser ini mengangkat tema menerima, melepaskan, dan melangkah sebagai perjalanan yang juga sedang dijalani seluruh personel For Revenge. Konser Titik Sadrah dijadwalkan berlangsung di Bandung pada hari Sabtu 31 Oktober 2026 di Eldorado Sport and Convention Hall sebelum berlanjut ke Kuala Lumpur. Penjualan tiket bagi para pendengar yang ingin mengikuti perjalanan emosional tersebut akan dibuka secara bertahap mulai awal Juli.

0: Kita beralih ke informasi olahraga Temang Pro 2, Chelsea resmi datangkan Morgan Rogers dari Aston Villa. Chelsea resmi merekrut Morgan Rogers dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Gelandang berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun hingga musim panas 2033. Rogers akan segera bergabung bersama skuad Chelsea untuk menjalani rangkaian pramusim menjelang kompetisi musim 2026-2027. Ia juga akan bekerja di bawah arahan pelatih baru Chelsea, Xabi Alonso. Pemain berkebangsaan Inggris itu mengaku optimistis dengan proyek yang tengah dibangun Chelsea untuk beberapa musim mendatang. Menurutnya, kualitas skuad dan arah pengembangan klub menjadi alasan utama menerima tawaran The Blues. Sekian Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Saga undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Well, hello.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, tuh. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: IG kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Masih nemenin kamu di sore ceria Tomang Pro 2 pastinya dengan berbagai informasi terupdate dan terfaktual khusus buat nemenin sore hari kamu. Kata-kata dari Ziva Magnolia akan nemenin sore hari kita ya Tomang Pro 2. Dan sekarang sudah pukul 16 lebih 1 menit, saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar dulu untuk area kota Ternate dan sekitarnya. Setelah kumandang azan, nantinya Diana akan kembali menyapa kamu Tomang Pro 2. Jadi stay tune terus di 96,7 FM RW Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kelenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian enggak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Masih nemenin kamu di sore ceria Temang Pro 2, pastinya dengan berbagai informasi terupdate juga ya Temang Pro 2. Weh, cerah banget nih cuaca di luar, anginnya sepoi-sepoi, langitnya biru, mantep banget buat catching sunset. Masih hari Rabu Temang Pro 2, kalau mau catching sunset boleh hari ini atau akhir pekan juga boleh, kapanpun juga boleh ya gitu. Karena akhir-akhir ini cuaca Ternate emang lagi yahut banget gitu kan, lagi cerah-cerahnya gitu. Kalau ngomongin soal cuaca gitu ya Temang Pro 2, pastikan kamu mengonsumsi air putih yang cukup gitu ya, karena apa ya, pasti panas banget kan, tapi nggak tahu kenapa gitu ya, kadang tuh panas di siang hari tapi malamnya tuh bisa tiba-tiba hujan gede. Kayak waktu itu hari apa tuh Diana lupa gitu ya, tapi malamnya tuh hujan deras banget gitu Temang Pro 2, padahal siangnya tuh cerah banget gitu kan. Jadi kita bisa bilang nggak sih kalau cuaca di timur tuh penuh dengan kejutan. Kalau ngomongin soal kejutan, ini ada juga yang ngasih kejutan nih Temang Pro 2. Ada For Revenge yang nantinya kan di bulan Oktober, For Revenge ini kan akan mengadakan konser tunggal bertajuk Titik Sadrah ya Temang Pro 2. Tapi For Revenge nggak hanya memberikan kejutan tentang konser tunggal mereka gitu, karena apa ya, ada isyarat-isyarat gitu ya kalau For Revenge ini, atau ada rumor juga gitu ya, For Revenge ini akan mengisi soundtrack Spider-Man Brand New Day yang lagi ramai banget dibahas akhir-akhir ini gitu kan. Kok bisa sih ada spekulasi itu? Karena spekulasi ini muncul setelah akun Instagram resmi mereka itu mengunggah logo For Revenge dengan desain laba-laba khas Spider-Man gitu. Jadi kayak For Revenge terus ada laba-labanya gitu, lengkap dengan tulisan From Spider-Man Brand New Day Movie gitu. Kan rencananya From Spider-Man Brand New Day ini kan akan tayang di 28 Juli besok nih Temang Pro 2 gitu kan. Jadi masih spekulasi apakah ini benar atau enggak gitu. Dan spekulasi itu semakin kuat karena sebelumnya Bonix personil mereka itu sempat mengunggah tagar, mengunggah hashtag gitu ya, I miss you every brand new day. Wah, sedap. Selain itu juga For Revenge juga pernah nih mengungkap apa ya, dapat tantangan dari Sony Music untuk menggarap sebuah proyek soundtrack gitu. Karena Spider-Man Brand New Day kan juga film kolaborasi nih antara Sony Pictures dan juga Marvel Studios gitu ya. Jadi masih spekulasi nih, apakah benar For Revenge akan mengisi gitu ya, atau mungkin hanya supporting aja. Wah, kita nggak tahu ya Temang Pro 2, gimana nih pendapat kamu, benar apa enggak nih kira-kira.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: SG, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Kiat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

на творчестве.

0: aja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Oleh teman berdua, nggak kerasa ternyata 5 menit lagi menuju ke jam 6 sore. Dan itu tandanya Diana sudah harus pamit dari ruang siar kamu. Dan terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 12 siang tadi. Dan setelah ini teman berdua, kamu bakal ditemenin sama Alam sampai nanti di jam 12 malam. Jadi jangan pindahin frekuensi kamu. Stay tune terus di 96,7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Diana pamit, thank you so much, bye-bye.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가.
2: 아식 bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Waktu menunjukkan tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, dan waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 untuk edisi malam hari ini bersama saya Alam Julkarnai. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, Kung Fu Soccer Stephen Chow raup 3,86 triliun dalam 9 hari saja di China. Ya, sebelum Pro 2, Kung Fu Soccer masih menunjukkan kegagahannya di box office China pada pekan kedua penayangannya. Film terbaru dari sutradara Stephen Chow tersebut sukses meraup 501,1 juta yuan atau setara dengan 1,32 triliun rupiah sepanjang periode 17 hingga 19 Juli. Pemasukan itu membuat total pendapatannya melesat hingga lebih dari 1,46 miliar yuan atau setara dengan 3,86 triliun hanya dalam waktu 9 hari. Dan kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2. Persija resmi rekrut Nadeo Argawinata dari Borneo FC. Persija Jakarta resmi mendatangkan penjaga gawang berlabel Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata dari Borneo FC. Kiper berusia 29 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dan akan membela Macan Kemayoran hingga tahun 2031. Transfer ini juga menjadi bagian dari kesepakatan antar klub yang melibatkan dua pemain muda Persija, Aditya Warman dan juga Ibrah Ohorela, yang akan melanjutkan karir bersama dengan Borneo FC. Kehadiran Nadeo menjadi langkah Persija memperkuat skuad menatap Super League 2026-2027, dan kompetisi musim ini akan bergulir mulai 4 September 2026. Berbekal pengalaman di kompetisi domestik dan juga Timnas Indonesia, Nadeo diharapkan bisa menjadi modal penting untuk Persija mengarungi musim 2026 hingga 2027. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada malam hari ini. Info Pro 2 dapat kamu ikuti setiap harinya pada pukul 6, pukul 10, dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnai mengucapkan terima kasih dan selamat malam teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Batu di Provinsi Jawa Timur pada awalnya berdiri sebagai kota administratif pada 6 Maret tahun 1993. Kemudian, Kota Batu ditetapkan menjadi daerah otonom pada 17 Oktober tahun 2001 sebagai pemecahan dari wilayah Kabupaten Malang. Kota Batu yang terletak di daratan tinggi dengan ketinggian 700 hingga 1700 meter di atas permukaan laut, yang di mana posisinya menyebabkan suhu di Kota Batu selalu dingin dan sejuk, sehingga disebut sebagai salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Dengan potensinya, Bappenas sempat menyebut Kota Batu sebagai the real tourism city. Dan Kota Batu disebut sebagai kota agropolitan karena menjadi kota pertanian yang tumbuh dan berkembang dari hasil bumi yang dihasilkan. Seperti diketahui, Kota Batu memiliki tanah yang subur dan dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam. Kota Batu tidak hanya menghasilkan buah apel saja, namun juga sayuran dan buah-buahan lainnya. Lokasi Kota Batu dengan tanahnya yang subur membuatnya cocok menjadi tempat budidaya berbagai tanaman, dan salah satunya adalah buah apel. Apel kemudian menjadi komoditas perkebunan buah utama dan menjadi identitas dari Kota Batu hingga saat ini. Kota Batu terletak di daratan tinggi dengan pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Sejak abad ke-10, wilayah ini digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Dan begitu pula pada masa kependudukan Belanda, lokasi ini digunakan untuk tempat peristirahatan. Karena suasana dan lokasinya tersebut, Kota Batu pernah disebut sebagai Swiss kecil.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Yes.
1: Apa sih yes, yes, yes, yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin ah.
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Eko.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Teman Pro 2 di Rabu malam ini lagi ngapain nih kamu teman Pro 2? Apakah sudah makan malam atau belum? Atau mungkin makan nanti-nanti dulu deh. Jangan sampai telat ya teman Pro 2. Apalagi makannya mepet-mepet sama waktu istirahatnya. Jangan teman Pro 2. Dan masih bareng aku Alam Julkarnain. Sesaat lagi kita akan mulai jaga malam. Tepat pada pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Atau pada jam 8 malam teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap di sini. Kalau kamu pengen nimbrung, pengen join, pengen ikutan. Boleh banget WhatsApp Alam di 0813-73 12 5 8 9 6 aja. And yes, teman-teman Pro 2, pastinya di jaga malam kita bakal seru-seruan bareng, kita ngebahas tentang apa kira-kira malam hari ini. Bahas komunitas deh kayaknya. Dan juga bakal ada MLC jam 9 malam, jam 10 kita bakal ada sharing dan juga request time. Jadi pastiin kamu ikutan ya.

Taman Pro 2, tepat pada pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan sholat Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Well, teman produser sudah dijaga malam bareng aku Alam Julkarnain pastinya menemani kamu di malam hari ini dengan penuh semangat ya, karena seru banget kita akan ngebahas tentang Movie Kids Voice Season 4, teman produser. Nah, kalau misalnya kamu pengen nanya-nanya boleh banget WhatsApp Alam di 0813-7312-5896 aja ya. Kita bakal ngebahas tentang Movie Kids dan kira-kira Movie Kids ini apa sih sebenarnya dan siapa yang menyelenggarakan ini. Sudah sampai season 4 nih, teman produser. Udah pasti ya, tadi ada namanya ya, Movie. Jadi Maluku Utara Vokalis Indonesia atau komunitas yang saat ini ya menaungi banyak banget penyanyi-penyanyi luar biasa dari Kota Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan, semua daerah di Maluku Utara. Teman produser yang pengen gabung bareng Movie boleh banget, kita terbuka untuk umum ya, tapi tetap ada seleksinya juga gitu. Jadi buat kamu yang penasaran pengen nanya soal Movie juga atau Movie Kids, boleh banget WhatsApp di nomor yang tadi atau di Instagram @radio_ternate, duanya pakai angka aja ya. Aku bakal nungguin kamu di sini, teman produser. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96,7 FM.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Well, Semua Produk masih dijaga malam bareng aku Alam Jul, karena ini pastinya menemani kamu di sepanjang malam ini sampai tengah malam nanti ya. Dan jangan lupa untuk kamu yang punya adik-adik, anak-anak, ponakan-ponakan yang masih berusia 6-12 tahun yang pengen ikutan lomba menyanyi ya Semua Produk atau Movie Kids Voice Season 4, boleh banget, karena pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 20 sampai tanggal 3 Agustus ya Semua Produk, dan penyisihannya akan berlangsung tanggal 8 Agustus 2026. Jadi buat kamu, coba dihafalin dulu 3 lagu yang masing-masing jadi 3 lagu wajib, siapa tahu nanti masuk grand final ya teman-teman Pradua. Untuk lagu Putra sendiri bakal ada lagunya Anmes Hanya Rindu, ada Enau dan Arilas Mana Sesi Potret, sama satu lagu veteran Peto yaitu Sahabat Kecil. Untuk lagu putrinya itu merupakan semua lagu kemenangan dari Movie Kids teman-teman Pradua. Ada Dewan Tari dengan Menembus Batas, ada Ratu Dinda dengan Janji Untuk Mama, dan ada Kristani Kurniawan dengan Cakrawala Impian teman-teman Pradua. Jadi buat kamu jangan lupa untuk ikutan ya, biar nanti bisa dapat lagu kemenangan juga, siapa tahu jadi juaranya. Caranya gimana? Langsung aja merapat ke Instagramnya Movie at movie.idn di sana, supaya kamu bisa cek-cek langsung nih kira-kira pendaftarnya sampai kapan, terus apa aja persyaratannya, dan siapa aja kontak person yang bisa kamu hubungi di sana ya teman Pradua. Ini bakal seru banget karena akan ada banyak kegiatan ya, selain tampil di penyisihan juga kalau kamu lolos menjadi grand finalist. Kamu bakal ada pelatihan, bakal ada kelas vokal, kelas dance, ada rekaman, ada voice over, ada photoshoot, video shoot, dan lain-lain. Dan bahkan ada satu babak baru, yaitu babak Melodi Kemerdekaan teman-teman Pradua, di mana adik-adik ini yang jadi grand finalist harus tampil secara luar biasa, membawakan lagu-lagu nasional ya teman-teman Pradua di depan banyak orang atau di publik ya. Tapi belum tahu di mana, nanti bakal kita infoin segera ya. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus teman-teman Pradua, nyari 96,7 di Pradua RRI Ternate, teman terbaik kamu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Tahun Pro 2 sudah pukul 21.00 atau jam 9 malam nih, berarti apa? Kita akan ikutan MLC atau Music Live Chat bersama dengan Pro 2 FM Jakarta. Sudah ada Edit dan juga Davih menunggu di sana, teman Pro 2, untuk ngobrol-ngobrol seru bareng Lukman Podolski atau bintang tamu kita untuk MLC di malam hari ini, teman Pro 2. Jadi nggak pakai lama lagi, langsung aja buat kamu ikutan untuk Music Live Chat.
1: Produser seluruh Indonesia di malam hari ini.
2: Semuanya semoga pasti baik-baik saja.
1: Amin.
2: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
1: Kenapa tuh?
2: Karena gue nonton apa ya hari ini? Gak ada bola, Min.
1: Iya sih, bener sih.
2: Kalau lo yang kemarin bener-bener intu banget gitu ya sambil dulu, lo pasti ngerasa, aduh, gue nonton apa hari ini?
1: Iya lagi.
2: Gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
1: Gak ada, bro. Dulu kan kemarin kayak lagi
2: dar
1: siaran.
2: Dar malam nih,
1: dar malam nih. Abis siaran, lagi siaran tuh bisa nonton bola.
2: Kemarin nonton gitu, kan? Gak? Gitu. Sekarang gak ada, Min.
1: Sekarang udah gak ada, ya udah tidur aja deh, bener ya.
2: Bener-bener, paling bener emang lo nungguin MLC hari ini, bintang tamu siapa?
1: Betul.
2: Besok siapa?
1: Benar.
2: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
1: Betul. Seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini.
2: Mm-hmm.
1: Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
2: Yaitu?
1: Yaitu adalah Ayah.
2: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya
1: ya. Betul, kemarin ya. Benar-benar.
2: 21 Juni.
1: Nah ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik gak cuma di Indonesia juga ya.
2: Tapi?
1: Di Malaysia juga.
2: Wow, Kuala Lumpur.
1: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
2: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya itu terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
1: Yoi. Tentunya
2: di MLC
1: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih bareng sama Angga ini dan sepertinya kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
1: Betul sekali.
2: Barengan sama
1: Lukman Podolski.
3: Yo, what's up?
1: What's up, bro?
2: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
3: Iya, semalam.
2: Wow. Gimana Jakarta setelah lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
3: Udah lama tak kembali. Last 2019.
1: 2019. Wow.
4: Sebelum COVID ya.
2: Pasti tadi agak miss something different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
3: Boleh lah.
2: Vibe-nya
3: udah lain.
2: Jalan ke Bundaran HI Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
3: Iya.
1: Betul.
2: Keren lah ya.
1: Mana.
2: Nah, Lukman Podolski.
1: Yes.
2: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
1: Dari mana ini nama
2: Podolski? Ada keturunan Rusia.
1: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
3: Namanya agak alay.
1: Oke, dari mana tuh ceritanya?
3: Kalau boleh gue mau tukar namanya. Tapi udah terlanjur.
2: Itu nama stage name kan pasti?
3: Itu nama Facebook.
1: Oh, nama Facebook. Wow, oke.
2: Lu juga ada namanya Edit Semak Cemungut Selalu. Namanya Always Spirit.
1: Enggak. Kalau dulu Edit Respector.
2: Itu
1: ininya Bondan.
2: Oh, yeah, Respector.
1: Fat to Black. Gitu gitulah.
2: Jadi Podolski itu nama Facebook.
3: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
1: Iya. Yeah.
3: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
2: Jadi nggak bisa diganti.
3: Tak boleh turn back time.
1: Iya. Sudah melekat ya.
3: Ya tak apalah, begitulah.
2: Mungkin itu rezekinya itu ya.
1: Lukman
2: Podolski. Itu keren sekali sih.
1: Wow.
2: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
3: Apa konten dari segi apa?
2: Apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
3: Iya, saya mulai dari konten. Mm-hmm. Terus 5 tahun after that then I start to music.
2: Oh, katanya dulu apa waktu?
3: Like skit. Like yang kelakar.
2: Okay.
3: Jenaka lah.
2: Sketsa ya.
3: Sketsa, yes. Mm-hmm. Mostly jenaka. Mm-hmm. Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
1: Kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
3: Saya pun nggak tahu.
2: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
3: Sendiri. Ada teman.
2: Karena kalau sketsa berdua.
3: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
2: Oke.
3: Ya, kalau tenmennya tripod.
2: Oke.
1: Okay. Yeah. Okay.
3: So itulah kita berdua aja lah dulu.
2: Di TikTok, Instagram?
3: Dulu nggak ada TikTok.
2: Dulu di mana tuh?
3: Dulu di IG aja.
2: Oh iya.
1: Wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
3: Dari kalian pernah dengar Vine?
1: Okay, Vine. Tahu.
2: Dari zaman Vine.
3: Yes.
1: Wow.
2: Vine itu padahal percuma berapa detik ya?
1: Iya benar-benar.
3: 6
1: detik kan?
3: Yes.
2: Jadi gimana bikin sketsa 6 detik ya?
1: Iya. Dulu tuh ramai banget konten
2: ramai banget. Iya, kan? Ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa digabung-gabung. Wah, keras
1: sekali. Oh, gila sih.
3: Yeah.
2: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
3: Can say viral lah that time. That time I think 2014-15. Mm-hmm. Yeah. Then 2016 dah ke IG.
2: Mm-hmm.
3: 1 minute.
1: Mm-hmm. Okay.
3: So yeah, we go on IG for like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
1: Yeah. Okay.
2: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya?
3: Awalnya komedi.
2: Okay.
3: Tapi lama kelamaan, why not we try serious?
2: Oh, okay.
3: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
1: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun 2000
3: yang seriusnya 2019.
1: 2019 ya, itu mulai.
3: Ya, awalnya itu main-main aja konten.
1: Okay.
3: Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
2: Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
3: Pada awalnya mereka tak suka.
2: Okay.
3: Gak suka lah, macam ya lah, diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ini udah beralih ke music, diorang macam awal-awal nggak bisa terima. Tapi lama kelamaan just do whatever you want. Buat
2: pelakon mana. Sebenarnya bisa diterima sama
3: alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya.
1: Yeah. Wow. Yeah.
2: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan.
1: Yes.
2: Sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
1: Seru. Dan ini single paling terbaru adalah berjudul Ayah.
2: Wah, ini serius banget kok ini. Serius ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
1: Oh, sedap.
3: Iya.
2: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
3: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
2: Oke. Okay. Okay.
3: Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
1: Betul.
3: So saya ambil inspirasi dari situ. Tentang broken home.
1: Oke. Okay.
3: Okay. Broken family. So saya terapkan dalam lagu. Dan jadilah ayah. Iya.
1: Yeah. Okay. Wow, menarik.
2: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat apa cukup jauh?
3: Yang tahu jelas tahu.
2: Tapi emang nggak mudah ya.
1: Benar.
2: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
1: Oke. Okay.
2: Jadi after holiday, sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
1: Oh.
2: Jadi SD atau juga SMP ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
1: Oke.
2: Okay. Jadi
3: ibu nggak ada.
2: Ibu kan udah tuh apa ya, obvious apa? Obvious lah, terlalu biasa begitu kan.
1: Oh.
2: Ibu sudah pasti biasa yang mengantar anak ibu.
1: Oke.
2: Okay. Nah di sekarang ini lagi digalakan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja kan.
1: Benar.
2: terlalu busy.
1: Betul.
2: Jadi dia nggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah. Sampai akhirnya dibikin gerakan ayah
1: mengantar sekolah.
2: Mengantar sekolah.
1: Oh.
2: Dan kalau aku udah punya anak dua. Yang pertama kemarin, yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
1: Iya sih.
2: Itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar, dia akan
1: teringat
2: di waktu itu dianterin gitu dia.
1: Wow, oke. Okay.
2: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
3: Iya, iya.
2: Ya enggak? What Lukman, ya iya tak?
3: Enggak ingat.
2: Lu ada enggak? Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
1: Ya kalau biasanya kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
2: Oh, berangkat sekolah dianterin?
1: Pasti.
2: Karena bareng sekalian.
1: Bareng sekalian. Kadang nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
2: Sama abang
1: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja. Okay. Biasa kayak gitu.
2: Makanya dari cerita yang ini ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home ya.
3: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
1: Benar.
3: Selalunya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Semua. Tapi why not kita try yang about broken home. And actually benda tu ada. Reality.
1: Okay.
2: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita ya.
1: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung ya. Boleh. Kan langsung drop aja ke live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Prodo FM Jakarta tentunya ya.
2: So don't go anywhere.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, yeah, menarik.
2: Something new.
0: Something new. Yeah. Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena nggak ada topik dah yang fresh. Nggak ada yang macam bila mau tulis, mau tulis pasal apa?
0: Yeah.
2: Okay lah, ambil topik satu ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
0: Nah, ya.
2: Okay, kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berikan POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya nggak ada tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya? Kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu ya. Jadi itu yang mungkin mencoba dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate.
1: Relate sekali gitu ya.
0: Iya, benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya seperti saya maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di sosial media.
2: Iya, ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam ada orang yang ngerasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan enggak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau. Itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Alhamdulillah. Okay.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, kita punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Ilkon bilang merasakan wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa itu bagian dari privilege.
0: Betul. Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya?
2: Band style.
1: Style band ya?
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B.
1: R&B.
2: Hip-hop R&B gitu.
1: Jadi so random? So pengen explore? Lebih banyak
2: eksperimen.
1: Ya, oke.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya. Ya,
1: apa yang berbeza dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum ni cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan
1: ini
0: gitu.
1: Kalau ini
0: sama hubungan sama ayah.
1: Gue penasaran apa yang dengerin sih lagunya.
0: Ya, kita dengerin dulu kali ya. Single terbaru dari Lukman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama ayah. Atau mungkin buat kamu yang relate juga boleh langsung
1: kasih
0: drop
1: kita
0: aja
1: ya.
0: Kasih tau ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lukman Podolski dengan Ayah.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Jam.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genre-nya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Tahun 2020.
0: Wow. Oke.
2: Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Oke.
2: Nggak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke. Yeah. Cuman minor aja ya perubahannya. Yeah. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada apa easy listening gitu ya.
2: Yes, terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah, bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Iya. Yeah. Nah, sekarang ada. Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin.
0: Iya,
1: sedikit lah. Jadi ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Lokal sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia. Sekarang ada satu band lokal namanya Empty Page.
1: Empty Page.
0: Oh, Page. Okay.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka.
1: Suka ya sama Empty Page.
2: Empty Page.
0: Okay.
2: Yes.
0: Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan Noah ya. Hmm. Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali, ding ding ding ding ding ding ding ding ding
0: ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Seru. Wali.
1: Fang. Gue juga sering dimiripin sama Fang, emang mirip Fang gue.
0: Lo banyak miripnya.
1: Tadi katanya, maksud gue jauh banget sih Fang. Kalau Fang gue, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mazhar,
1: jauh sih. Iganya marah terhadap gue.
0: Iya, dia Iga rusuk
1: tadi. Tulang Iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau,
0: okay.
1: Ya. Bisa jadi ya.
2: Ballad, ya. Itulah, mungkin ballad.
1: Belum pernah ya?
2: Pernah, tapi mungkin nggak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Okay.
1: Oh, ya, karena nggak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan. Bikin musik itu.
0: Oke.
2: Okay. Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, yeah, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tungguin ya.
0: Yes,
1: tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga nggak?
2: Konten nggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang lah, kadang.
0: Yeah. Kadang-kadang aja ya.
2: Kadang-kadang lah.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream. Di YouTube.
0: Oke.
1: Di YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa Winda.
0: Oke, okay, Bang Winda. Benar. Bang Winda sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi terus juga akhirnya di gaming sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya?
2: Dulu,
1: cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu pesawat punya
1: pilot.
2: Oh, bukan. Cabin crew.
0: Okay.
2: Cabin
0: crew.
1: Pramugara.
2: Yeah. Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant. Iya,
0: yeah, benar.
2: Flight attendant.
0: Iya. Yeah, yeah,
2: tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan gak harus ganteng.
0: Iya.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, okay, ya udah, kita nanti masih ada satu cut lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman. Ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Ya iya, ada yang join nih nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Gak ada namanya ya.
0: Ada namanya.
1: Tapi nomornya nama ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rumsworth
0: namanya ya. Ya. Katanya apakah lagu Ayah Itu Kisah Pribadi Kak Lukman?
1: Apakah dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya
0: benar-benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya.
1: Sudah ada ya? Sudah itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke.
2: Okay. Podolski Vivo.
1: Oke. Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Alright. Itu bisa disaksikan di situ. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya.
0: Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan tentu bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So, next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase concert belum lagi.
0: Belum. Oke.
2: Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe iya. Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya.
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu
1: atau
0: aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya.
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD. Komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project kan? Pop gitu-gitu. Banyak
1: yang lucu-lucu.
0: Ya pokoknya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, habis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes, ya. Habis ini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
0: Oke, okay. Apa ibu nih?
1: Jangan dong, belum dibikin. Bisa nanti, ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu kalau saya pikir kan.
1: Jangan. Oke.
0: Okay. Ya, terima kasih juga teman Produ. Ya, apa?
1: Yang main gitar.
0: Oh ya.
1: Kasih baku pra. Sengaja.
0: Oke, aman.
1: Okay.
0: Yeah, sukanya berdiri emang.
1: Ya udah.
0: Terima kasih teman Prodo udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Podolski kita di malam hari ini.
1: Oke.
0: Okay. Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP. MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya, dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu, nama gue Edit.
1: Gue Angga.
0: Kita pamit. Dan ini dia, Lukman Podolski.

Tahun Pro 2 balik lagi di Pro 2 RR Ternate di 96,7. Pastinya akan nemenin kamu sampai tengah malam nanti teman Pro 2. Dan tepat pada pukul 10 sampai 11 malam ini, kamu boleh request-request lagu apapun yang pengen kamu dengerin. Boleh banget WhatsApp alam di 0813 7312 5896 aja. Dan kita bakal ngebahas apa kira-kira, ini seru banget sih. Jadi stay tune terus hanya di Pro 2 RR Ternate.

Taman Pro 2, pikiran yang tidak masuk akal ya, seringkali dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan logika, dengan akal sehat, atau bahkan kenyataan itu sendiri. Konsep ini tuh mencakup ide-ide yang mustahil dan tidak beralasan, atau bahkan bisa dibilang konyol ya, Taman Pro 2. Seperti cerita fiksi di mana hewan bisa berbicara. Namun, dalam konteks kesehatan, pikiran yang dianggap tidak masuk akal dapat memiliki relevansi yang lebih dalam. Mulai dari fobia aneh hingga indikator kondisi psikologis tertentu. Memahami spektrum tidak masuk akal sangat penting untuk membedakan antara keanehan yang wajar dan juga gejala yang memerlukan perhatian profesional pastinya, Taman Pro 2. Dan Taman Pro 2, sebelum kita bahas lebih jauh lagi ya, aku punya beberapa contoh nih keanehan yang menurut kita tuh mungkin terdengar tidak masuk akal atau mustahil, namun faktanya benar-benar terjadi nih. Alam semesta dan tubuh manusia menyimpan berbagai fenomena aneh yang dibuktikan oleh sains. Dan yang pertama, Taman Pro 2, ada sindrom aksen asing. Gimana nih kira-kira, Taman Pro 2? Jadi seseorang yang mengalami kerusakan otak seperti akibat stroke contohnya ya, bisa tiba-tiba terbangun dan berbicara dengan aksen asing yang sama sekali belum pernah mereka pelajari atau pernah digunakan sebelumnya. Jadi ya mungkin terbangun tiba-tiba kamu bahasa menggunakan aksen atau bahasa yang tidak pernah kita pelajari sebelumnya dan tidak pernah kita dengar kamu menggunakan bahasa itu, Taman Pro 2. Ini bisa jadi sindrom aksen asing. Dan yang berikutnya adalah hujan kodok atau ikan. Di beberapa wilayah, fenomena aneh seperti hujan ikan atau kodok pernah terjadi. Hal ini biasanya disebabkan oleh puting beliung atau badai yang mengangkat hewan-hewan kecil dari perairan dan menjatuhkannya ke daratan. Jadi kira-kira begitu ya, Taman Pro 2. Dan kamu pernah dengar juga gak sih tentang fenomena hantu atau vampir yang ternyata logis? Banyak mitos masa lalu tentang vampir dan juga mayat yang tampak segar saat digali kembali sebenarnya dapat dijelaskan secara ilmiah. Seperti proses saponifikasi dan juga ilusi kulit menyusut, Taman Pro 2. Dan kamu harus tahu pada tahun 1518 di Strasbourg di Prancis pernah terjadi wabah di mana ratusan orang menari tanpa henti selama berhari-hari hingga kelelahan dan ada yang meninggal, Taman Pro 2. Dan ini disebut sebagai wabah menari. Dan Taman Pro 2, masih banyak lain contoh yang akan aku kasih untuk kamu di malam hari ini. Jadi pastiin kamu tidak kemana-mana, kita bakal ngebahas lebih banyak lagi. So stay tune terus hanya di 96,7 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tahun pro-2, kamu tahu nggak sih kalau di tahun 1876 ya di Kentucky, Amerika Serikat, peristiwa ini dikenal sebagai Kentucky Meat Shower. Kenapa meat shower, teman pro-2? Karena ini tuh hujan daging mentah. Para ahli menduga burung camar adalah penyebab muntahan daging dari hewan hasil mangsa beterbangan dan jatuh dari langit. Peristiwa serupa terjadi di tahun 2012 di Virginia, di Amerika Serikat juga, teman pro-2. Beberapa potong unggas jatuh dari langit di Virginia dan salah satunya mendarat di kepala seorang remaja yang sedang mengikuti pelajaran berkuda. Dan selain hujan daging mentah, ada juga hujan ikan, teman pro-2. Biasanya ikan diangkut oleh semburan air dan dijatuhkan secara berkelompok. Itulah yang terjadi di Texarkana, di Texas, di Amerika Serikat, dan Amerika Serikat lagi, teman pro-2. Pada tahun 2021, dan juga di kota terpencil Lajamanu di Australia pada 2010. Dan di tahun 2001 ada hujan berwarna merah seperti darah turun di negara bagian Kerala di India. Penyebab kejadian misterius ini membingungkan para ilmuwan. Beberapa orang berspekulasi bahwa debu atau spora jamur adalah penyebab hujan dengan warna aneh yang satu ini. Sementara yang lain berspekulasi bahwa hujan merah ini berasal dari luar bumi. Dan seperti ikan, katak adalah target yang mudah bagi arus udara ke atas dan juga dapat dibawa serta dijatuhkan dalam jarak hingga berkilometer jauhnya. Dalam satu insiden di tahun 2009, pernah terjadi peristiwa kecebong menghujani sebuah kota di Jepang bagian tengah, teman pro-2. Dan ada hujan hiu, teman pro-2, pada tahun 2012. Seekor hiu macan tutul jatuh di lapangan golf di California dan seorang petugas lapangan menemukannya dan membawanya kembali ke laut. Tempat hiu itu berhasil akhirnya dilepaskan. Para saksi mengatakan hiu itu memiliki luka tusuk dan juga menyimpulkan bahwa hiu itu disendok seekor burung dan dibawa ke daratan sebelum berhasil melepaskan diri. Ini semuanya tentang hujan ya, teman pro-2. Ada hujan cacing, semburan air diduga menjadi penyebab sekitar 120 ekor cacing berjatuhan secara berkelompok ke sekelompok pelajar saat pelajaran olahraga di Norwegia. Peristiwa ini terjadi di tahun 2011. Dan ada hujan hujan bola golf, teman pro-2. Puluhan bola golf jatuh di kota Punta Gorda di pesisir Teluk Florida di Amerika Serikat pada tahun 1969. Semburan air dan banyaknya lapangan golf diduga sebagai penyebab kejadian aneh dan juga berbahaya tersebut. Dan di tahun 2007, seorang wanita di Jerman berhasil mengumpulkan sejumlah besar uang yang jatuh dari langit saat ia sedang mengemudi, dan tidak diketahui siapa pemilik uang yang jatuh dari langit ini sebenarnya. Wanita itu memilih untuk menyerahkan uang tersebut kepada polisi. Dan masih ada dua hujan lagi, teman-teman pro-2, yang akan kita bahas, yaitu hujan laba-laba. Karena laba-laba kan gak bisa terbang ya, tapi mereka dapat membuat parasut dengan sangat baik sebenarnya. Dan ini adalah fenomena yang cukup umum ketika cuaca memanas di Brasil bagian Tenggara. Dan teman-teman pro-2, hujan lumpur ya, G.W. Moore dari Easton, Pennsylvania, di Amerika Serikat juga melaporkan hujan lumpur yang disebabkan badai debu dan hujan susulan yang terjadi pada 12 April 1902. Kejadian itu kembali terjadi di tahun yang sama dan kali ini di Selandia Baru pada bulan November. Jadi setelah bulan April di Amerika Serikat, teman pro-2, di tahun yang sama juga, tapi beda bulan, di bulan November, terjadi lagi nih teman pro-2 di Selandia Baru atau New Zealand ya. Dan teman pro-2 pastinya masih banyak lagi ya, keanehan-keanehan yang ternyata nyata. Kalau misalnya kamu punya yang bukti nyatanya, yang punya kamu sendiri, versi kamu sendiri, boleh banget WhatsApp alam di 0813 7312 5896.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Teman Pro 2 semakin malam semakin galau gak sih? Tapi jangan ya, ngapain galau-galau teman Pro 2? Aduh, buang-buang tenaga, buang-buang waktu gak sih? Dan teman Pro 2, di malam hari ini tuh kita lagi bahas tentang aneh tapi nyata gitu ya. Menurut kita ini sesuatu yang gak mungkin, gak masuk akal, gak masuk logika kita nih. Tapi ternyata benar-benar terjadi kayak tadi tuh, kayak hujan katak, hujan ikan, hujan darah juga bahkan teman Pro 2. Yang ilmuwan pun bingung ya menjelaskannya kayak gimana gitu. Dan yang paling aneh tapi nyata itu adalah ketika kita ngerasa dicintain padahal biasa aja ya. Begitu gak sih cara mainnya teman Pro 2? Enggak ya, enggak kayak gitu ternyata teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2 semakin malam, semakin larut, semakin menggalau juga nih playlist-playlistnya teman Pro 2. Kalau kamu mau request masih boleh banget deh, aku kasih kesempatan lagi nih untuk request di WhatsApp ya. Boleh di 0813 7312 5896 atau melalui Instagramnya Pro 2 @rriprodu_ternate, duanya pakai angka. Aku pengen kasih kamu satu lagu yang aku suka dengerin banget di beberapa bulan yang lalu ya, waktu aku lagi galau-galaunya lah teman Pro 2. Dari albumnya Tiara Andini yang judulnya Edelweiss teman Pro 2, aku suka banget sama lagu-lagu di album ini ya, walaupun mungkin masih banyak juga lagu-lagu yang underrated ya teman Pro 2, mungkin banyak yang belum pernah kamu dengerin sebelumnya. Di album itu ada beberapa lagu baru, yaitu Penenangmu, ada Kusut, ada Kalah Lagi, ada Dengar, ada Cinta Seperti Aku Juga, dan ada aduh bola mata ya teman Pro 2. Dan kira-kira aku bakal kasih kamu lagu yang mana? Let's see ya teman Pro 2, lagu dari Tiara Andini yang aku suka banget dengerin di beberapa tahun yang lalu karena mungkin relate juga gitu ya. Ya udah deh, langsung aja nggak pakai lama, aku bakal ngasih kamu satu lagu dari Tiara Andini teman Pro 2 dengan Kusut.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Alam Julkarnain, dan buat kamu saat ini mungkin baru selesai beraktivitas dan beranjak pulang, hati-hati di jalan, hati-hati berkendara, jangan lupa sampai rumah cuci muka, cuci kaki, beberes, sikat gigi ya teman Pro 2, terus istirahat. Manfaatin waktu istirahat kamu sebaik-baiknya teman Pro 2, karena itu sangat berarti ya untuk menyambut hari esok nih. Dan teman Pro 2, pastinya semoga aktivitas kamu berjalan lancar hari ini, dan semoga besok begitu pun lagi ya teman Pro 2. Semoga lancar-lancar semua urusan, dan semoga cuacanya bagus juga besok. Walaupun beberapa hari ini panas pol ya teman Pro 2. Dan kita lanjutin lagi untuk playlist-playlist bagus yang sedih-sedih untuk kamu di malam hari ini teman Pro 2. Udah aku siapin. Jadi pastiin kamu stay tune terus hanya di 96,7 FM.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: gue ini dulu, Bapak mesti mana gue video mereka ini. Kita buat juga lah, ah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya, ya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak sudah FYP. Nah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Vi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Teman Pro 2, terima kasih banyak sudah nemenin Alam sepanjang hari, sepanjang malam ini lebih tepatnya. Teman Pro 2, semoga aktivitas kamu di besok lancar jaya, semua yang kamu kerjakan semuanya mendatangkan hal-hal baik dan bermanfaat untuk diri kamu dan orang di sekitar kamu juga ya. Dan setelah ini aku bakal pamit dari ruang dengar kamu. Teman Pro 2, jangan lupa untuk download aplikasi RR Digital di App Store maupun Play Store atau streaming aja di rri.co.id.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali didengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Mewakili pimpinan, angkasawan, angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi teman Pradua, Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara melalui frekuensi 96,7 MHz aplikasi RRI Digital atau di via streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Kamis 23 Juli 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah salam kemasan Kamis, sekali merdeka, sekali di udara, tetap di

Langsung dibacaan luaskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Pro 2 FM Ternate kembali mengudara menemani kamu pagi hari ini barengan sama Silan Reski Amalia. Hai, selamat pagi and good morning teman Pro 2. Apa kabar? Sehat ya? Amin, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan pagi hari ini nemenin kamu di pukul 5 ke pukul 6 di Just More Music sambil kita menanti azan subuh di pukul 5 lebih 13 menit ya pagi hari ini. So, bakal ada lagu-lagu religi ya buat temenin kamu sambil kita menanti juga hasanah pagi di pukul 5.30 ya teman Pradua. Informasi-informasi menarik kita akan start pada pukul 6 sampai di pukul 10 pagi hari ini. Di pukul 6 ada informasi putar lifestyle, di pukul 7 ke pukul 9 kita ada Pradua update, dan nantinya di pukul 9 ke pukul 10 kita ada ngopi ngobrol pagi, dan nantinya di pukul 10 updatean informasi terbaru juga bakal ada untuk info Pro 2 dan dilanjutin dengan Pro 2 Hitly sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. So, kalau bisa stay tune and enjoy buat dengerin Pro 2 FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita kembali berbagi di program Pro 2 RRI Ternate di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasanah Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasanah Pagi. Teman Pro 2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2, menukil dari syarah Riyadus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG, telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Daeng Najah, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?' Beliau menjawab, 'Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu.'" Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahara. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku." Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga." Wallahu alam teman Pro 2. Inilah golongan orang yang berhak
minum dari Telaga Kautsar. Insya Allah, dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air Telaga Kautsar. Dan teman berdua, demikian untuk lesson Hasanah Pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Metro 2 FM Ternate. Terbaik kau.
1: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online. Lebih update, beragam, dan terpercaya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: FM。RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukulnya waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi pertama teman Pro 2, pencatatan lagu digratiskan. Kemenkum perkuat tata kelola royalti musik. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum menetapkan tarif Rp0 bagi pencatatan hak cipta lagu dan musik. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2026 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026. Tarif pencatatan lagu yang sebelumnya sebesar Rp200.000 kini menjadi Rp0 sebagai kebijakan afirmasi pemerintah. Langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat tata kelola royalti musik melalui pembangunan pusat data lagu dan musik nasional. Kita beralih ke kabar olahraga teman Pro 2. Argentina gagal di final Piala Dunia 2026. Scaloni beri isyarat kontrak pelatih. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni belum memberikan kepastian mengenai masa depannya setelah gagal membawa Albiceleste juara pada Piala Dunia 2026 di tengah sambutan meriah di kampung halamannya. Scaloni mengaku masih sulit untuk melupakan kekalahan dari Spanyol. Dalam penyambutan Scaloni, ratusan warga memadati lokasi untuk memberikan dukungan kepada pelatih yang telah mempersembahkan berbagai gelar bagi Argentina. Suasana emosional pun tidak terhindarkan ketika Scaloni kembali meneteskan air mata saat mengenang kegagalan di laga puncak. Meski kecewa dengan hasil akhir, Scaloni mengatakan keunggulan timnas Spanyol pada pertandingan final. Menurutnya, Argentina harus menerima kenyataan bahwa lawan tampil lebih baik pada malam penentuan tersebut. Pelatih berusia 48 tahun itu menegaskan para pemain Argentina telah berjuang hingga peluit panjang dibunyikan. Ia menilai semangat pantang menyerah tetap menjadi identitas utama tim meski akhirnya harus mengakui keunggulan lawan. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya, kalau bisa ikuti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saya Jalan Reski Amulia. Terima kasih dan selamat pagi.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pukul 6 sampai di pukul 10 kita ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pukul 6 sampai di pukul 10 pagi hari ini ada informasi-informasi seputar lifestyle Pro 2 update dan juga ada ngopi ngobrol pagi. So kamu bisa pastiin enjoy dan stay tune di Pro 2 FM terhadap teman terbaik kamu.

Yes, teman Pradu FM, selamat pagi dulu buat kamu yang baru gabung nih dengerin Pradu FM Ternate. Good morning, morning, morning, morning. Waduh, pagi-pagi masih ngantuk banget ya kan teman Pradu. Bangun pagi-pagi udah langsung mau nguap. Mau tidur nguap, bangun tidur juga nguap. Pokoknya ngantuk terus bawaannya ya. Tapi ngomongin soal menguap nih teman Pradu, menguap ini kan merupakan salah satu reaksi yang sangat umum gitu ya, dan hampir semua orang tuh pasti melakukan menguap ini, bahkan hewan juga ya. Jadi memang dalam sehari sebagai manusia itu bisa menguap sampai dengan sekitar 20 kali teman Pradu. Menarik ya, menguap ini tuh tidak selalu muncul karena ngantuk atau bosan ya. Kadang-kadang nih ya, kamu sadar atau enggak, kita tuh justru menguap setelah melihat orang lain tuh menguap teman Pradu. Jadi kayak menular gak sih? Waduh, jadi fenomena ini tuh yang ngebuat banyak orang tuh bertanya gitu, kenapa sih kita tuh sering menguap ketika orang lain tuh ngelihat orang lain menguap teman Pradu. Nah, kebiasaan ikut menguap ya, itu dikenal sebagai kontagias ya, kontagius yaunin ya, atau menguap yang menular. Nah, ini aku kutip juga ya dari berbagai sumber, kalau kemungkinan orang itu menguap bisa meningkatkan hingga 6 kali lipat setelah melihat orang lain tuh menguap teman Pradu. Nah, respon ini tuh terasa otomatis seperti refleks yang muncul tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Namun, sejumlah penelitian tuh juga ngejelasin kalau fenomena ini tuh tidak sepenuhnya bawaan sejak lahir. Nah, jadi anak-anak itu biasanya baru mulai menunjukkan perilaku ini tuh ketika berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Nah, jadi pada usia tersebut kemampuan empati anak mulai berkembang lebih baik ya. Oleh karena itu melihat orang menguap itu bisa memicu dorongan untuk melakukan hal yang sama teman Pradu. Jadi ini kayak dia udah ngerti lah ya teman Pradu. Jadi ada seorang ilmuwan juga namanya James Giordano ya, itu ngejelasin hal ini tuh mungkin berkaitan dengan social mirroring ya. Ini tuh adalah kecenderungan organisme untuk meniru tindakan orang lain. Nah, dia mau menirukan ya, kita mau menirukan tapi kayak keikut gitu loh. Kamu kalau gak percaya, kamu coba deh ya perhatiin. Terus kayak kalau gak mau tiba-tiba ngelihat ada orang yang menguap ya, kamu juga pasti akan ikut menguap teman Pradu. Dan aku bisa bukti, aku kemarin aku mau buktiin itu kan teman Pradu. Aku ngeliat tuh anak aku menguap, aku juga ikut menguap. Aku bilang, lah perasaan aku lagi gak ngantuk. Aku lihat lagi nih anakku, kan udah jam tidur, aku lihat anakku menguap, aku juga ikut menguap. Waduh. Jadi memang perilaku yang menular itu tidak hanya menguap ya, ada hal lain kayak ketawa sampai dengan menyilangkan kaki. Itu ternyata tuh kayak sebuah fenomena alami aja gitu loh teman Pradu. Jadi itu ya kebiasaan orang menguap tuh kadang-kadang kita bisa ikut, ternyata itu emang udah bawaan, walaupun ya bukan bawaan sejak lahir, tapi itu adalah refleks alami dari tubuh kita juga, seperti itu teman Pradu. Gimana pagi ini udah berapa kali menguap?

Anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

Teman Pradua, sarapan pagi. Sering banget ya, kita sering banget ngelewatin sarapan karena mungkin buru-buru gitu ya, berangkat kerja, sekolah. Padahal sarapan ini memang penting banget buat memberikan energi untuk memulai aktivitas teman Pradua. Nah mungkin kamu memang tidak sempat untuk membuat sarapan, tapi ada beberapa sajian yang simple dan juga instan bisa jadi pilihan. Dan Inilah beberapa rekomendasi menu sarapan yang instan yang harus kamu coba sebelum memulai aktivitas di pagi hari, teman Pradua. Yang pertama kita mulai dengan oatmeal ya. Oatmeal ini adalah produk makanan instan yang terbuat dari olahan biji oat dan juga sering banget dimakan dengan susu. Nah, makanan ini tuh sangat mudah dibuat karena hanya membutuhkan dua bahan, yaitu oat sendiri dan juga susu cair, teman Pradua. Next ada roti panggang. Roti panggang ini juga roti yang dipanggang menggunakan alat khusus memanggang roti ya, agar teksturnya tuh jadi lebih renyah gitu. Hanya perlu menaruh roti dan juga toaster dan juga diamkan beberapa menit, kemudian ya udah ditambahkan selai, topping ya seperti goa ya, seperti telur kayak gitulah ya teman Pradua. Jadi nggak perlu khawatir juga ya, tidak punya toaster, roti juga bisa dipanggang dengan pan ya, sederhana di rumah aja itu pun udah aman banget teman Pradua. Yang terakhir adalah yogurt dan buah segar. Jadi ini berisikan potongan-potongan buah segar ya yang dibaluti dengan yogurt yang biasanya itu ditaruh di dalam mangkuk. Nah, perpaduan kedua makanan ini tuh menciptakan makanan yang segar dan kaya akan nutrisi dan juga tetap terasa lezat untuk dinikmati. Itu dia sih beberapa referensi makanan instan ya, tetapi tetap sehat dan enak, teman Pradua. Pagi-pagi kayak gini lagi males banget untuk bikin sarapan, ya udah bikin itu aja ya, makanan-makanan yang sebenarnya instan tapi tetap sehat, teman Pradua.

pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Teman berdua, selama ini parkour tuh identik dengan olahraga ekstrim ya yang dilakukan oleh anak muda gitu. Tapi di Singapura beda, parkour tuh sekarang sedang diminati oleh para lansia nih. Waduh, takut banget loh. Jadi fenomena yang dikenal sebagai generatif parkour ini tuh menjadi pilihan aktivitas kebugaran bagi lansia Singapura ya, buat melatih keseimbangan sampai dengan kelincahan untuk mengurangi resiko jatuh di usia yang udah senja. Nah, jadi ini aku kutip juga dari laman Edition ya. Singapura diproyeksikan menjadi super agent society pada tahun ini, di mana status tersebut berarti lebih dari 21% penduduknya telah berusia 65 tahun ke atas. Nah, dari Kementerian Kesehatan Singapura ini juga memberikan satu dari apa ya, memperkirakan satu dari 4 warga negaranya yang berusia 65 tahun ke atas pada 2030. Nah, seiring bertambahnya populasi lansia ya, berbagai layanan dan juga aktivitas yang dirancang bagi kelompok umur ya, itu bermunculan ya, mulai dari kegiatan sosial sampai dengan kelas olahraga. Salah satunya adalah genetik parkour yang telah dijalankan pelatih The Shibon sejak 2017. Ini alih-alih mengajarkan aksi parkour ekstrim ya, Tan ini merancang latihan yang berfokus pada kemampuan fungsional tubuh untuk ngebantu lansia menghadapi aktivitas sehari-hari seperti melompati bangku, merangkak, terguling, dan juga memanjat tembok rendah, teman perdua ya. Jadi memang menurut Tan, kemampuan bereaksi dengan cepat ya menjadi salah satu aspek yang harus menurun seiring bertambahnya usia. Nah, jadi memang banyak lansia mengalami cedera serius setelah terjatuh karena turunnya refleks dan juga koordinasi tubuh. Jadi manfaat tersebut pun dirasakan setelah pesertanya ya, yaitu ada Betty Bond, nenek 69 tahun mengaku parkour tuh membuat dia merasa lebih percaya diri dan juga mandiri, teman berdua. Waduh, tapi parkour untuk lansia ini bukan yang ekstrim ya, teman berdua, tapi memang yang latihan khusus ya, latihan khusus untuk kehidupan sehari-hari si lansia-lansia ini, teman berdua. Gimana nih kalau kamu? Apakah kamu berminat untuk ikut parkour juga?

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, waktunya kita untuk update-update informasi perkiraan cuaca pagi hari ini langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Udah ada Kak Zikri sebagai perkirawan pagi hari ini akan melaporkan langsung teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara. Kak Zikri, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Kamis 23 Juli 2026. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari nanti umumnya cerah berawan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Weda, Maba, Patani, dan sekitarnya. Waspada potensi peningkatan kecepatan angin di hampir seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam, suhu udara berkisar antara 28 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 65 hingga 85%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara, berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali. Terima kasih banyak Kak Zikri sebagai perakirawan pagi hari ini. Selamat kembali bertugas, yes. Dan semoga ya yang disampaikan tadi juga bisa menjadi acuan. Betul, bisa menjadi acuan buat teman perdua untuk menjalankan aktivitas di hari ini. Dan yes, kita masih ada updatean-updatean pagi hari ini teman perdua, pukul 7 ke pukul 9 kita ada perdua update teman perdua. So, lo bisa enjoy aja di sini perdua FM Ternate, teman terbaik kamu.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Selamat pagi buat kamu yang baru gabung, teman Pre 2. Yes, pagi hari ini setelah tadi kita udah update-update informasi perkiraan cuaca lah ya dari BMKG, kita ke Pre 2 update. Dan pagi hari ini ya kita update-update dulu kabar-kabar dari Indonesia. Waduh. Dan kamu tahu ini gak sih, ini apa sih namanya, Stick Nation World Cup, teman berdua. Nah, jadi teman berdua, Indonesia tuh baru aja juara Stick Nation World Cup ya, dan mengalahkan Norwegia di partai final, teman berdua. Nah, jadi Indonesia mau, namanya tuh Indonesia Maui Hook, teman berdua ya, kalahkan Norwegia di partai final setelah lebih dulu menyingkirkan Brasil di semifinal. Dan tongkat kayu asal Indonesia ya, ini bernama Maui Hook, itu resmi keluar sebagai juara Stick Nation World Cup tahun 2026. Dan turnamen yang digelar oleh Official Stick Reviews tersebut ini mempertemukan tongkat-tongkat dari berbagai negara ya. Memang soal kayu itu Indonesia nggak pernah kalah ya, teman berdua. Indonesia nggak pernah kalah. Stick Nation World Cup top 5 itu ada Indonesia, kemudian posisi 2 ada Norwegia, Brazil, Portugal, dan juga Taiwan. Mungkin ya Norwegia bisa pasang tajinya di World Cup ya, tapi di World Cup ya Indonesia lah yang juaranya, teman berdua. Waduh. Tapi kalau kamu penasaran ini tuh kayak gimana sih? Nah, ini tuh kayak tongkat kayu gitu, teman berdua ya. Dan dari tongkat-tongkat kayu dari berbagai negara gitu, teman berdua. Ini kalau misalkan kamu penasaran bentuknya kayak gimana ya, nah mungkin kamu bisa search aja ya, Stick Nation World Cup ya 2026. Nanti bakal keluar tuh, teman berdua. Yes, penasaran? Ya udah dicari aja ya.

0: 3FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 di Pro 2 Update, kembali kita update-update dari kabar-kabar pemerintahan nih ya, dari Kepala BGN atau Badan Gizi Nasional ya, Ibu Ninik S. Dayang. Ini resmi mengundurkan diri setelah berpamitan kepada Presiden Prabowo, dia memutuskan untuk mundur karena akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Jadi baru sekitar 1,5 bulan ya memimpin BGN, ya, Ibu Ninik ini mengaku sudah mengevaluasi hampir 28.000 SPPG. Dia menemukan 414 SPPG bermasalah dan juga melakukan sejumlah pembenahan pada program makan bergizi gratis. Nah, sebelum melepas jabatannya, Ibu Ninik ini juga bilang kalau penggantinya adalah sosok yang ia anggap sebagai adik nya sendiri, walaupun tidak lagi menjadi kepala BGN, beliau tuh mengaku tetap diminta presiden untuk ikut mengawasi pelaksanaan MBG, bahkan berpeluang untuk memimpin dewan pengawas BGN jika nantinya dibentuk seperti itu ya, teman Pro 2. Jadi baru aja ya 1,5 bulan menjabat tapi udah mengundurkan diri karena memang alasannya karena sakit, mau berobat, teman Pro 2. Ya, semoga Ibu Ninik sehat-sehat terus ya, dan semoga penggantinya bisa lebih

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: 3FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat 3FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Update, teman Pro 2, kita update-update lagi ya, informasi-informasi menarik ya, untuk pagi hari ini. Semenarik apa? Teman Pro 2 dari Kementerian Agama ini sedang menyusun materi terkait dengan LGBTQ yang akan disisipkan ke dalam kurikulum sekolah sesuai dengan Perpres nomor 111 tahun 2025 ya. Dari Wakil Menteri Muhammad Syafi ini bilang kalau materi tersebut ini tuh dirancang atau direncanakan mulai dikenalkan sejak kelas 4 SD ya, sejak kelas 4 SD dan masih dalam tahap penyusunan. Nah, menurutnya materi ini tuh tidak ditujukan untuk menyasar individu, melainkan sebagai bagian dari kebijakan yang sedang disiapkan oleh pemerintah, teman Pradua ya. Kalau ini aku sepakat banget sih, setuju banget. Jadi memang harus dikenalkan dari sejak dini gitu kan, tahu larangan-larangannya itu kayak gimana. Walaupun ya dalam pelajaran agama kan udah ada tuh ya teman Pradua, tapi ya kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau misalkan sekarang nih ya teman Pradua lagi marak-maraknya soal LGBTQ ini ya. Jadi memang harus banget untuk disasar untuk anak-anak sejak dini biar bisa tahu gitu ya teman Pradua. Kalau ini sih aku dukung banget ya, langkah yang bagus ya. Jadi memang ada benteng karakter anak sejak dini tuh udah bisa dibentuk juga kayak gitu teman Pradua. Gimana nih kalau menurut kamu, setuju juga nggak?

Anak-anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

Aktif Teman Pre 2, lagu yang udah cukup lama banget ya Teman Pre 2 didengerin lagi. Tapi mungkin ada yang antara kamu yang mungkin baru aja pertama kali dengerin ya kesempatan bersamamu The Massive. Mungkin kamu ya selalu apa ya, cuman tahu lagu-lagu lamanya ya. Tapi ini salah satu lagu yang menurut aku enak banget juga. Walaupun dia gak dirilis bersama dengan lagu-lagu dia yang dari tahun 2009 ya dan lain sebagainya, ini tuh baru di tahun sekitar 2019-2020 gitu Teman Pre 2, tapi enak banget kesempatan bersamamu Teman Pre 2. Anyway, kita masih ada updatean-updatean pagi hari ini ya, ada updatean-updatean apalagi ada kabar-kabar apa dan di mana mengapa ya. Waduh, kita ke kabar-kabar dari ini ya. Masih dari seputar pemerintahan, di mana pemerintah menetapkan WNI yang mengajukan pelepasan kewarganegaraan atas permohonan sendiri itu dikenai tarif 5 juta berdasarkan PP nomor 30 tahun 2026. Nah, aturan ini tuh juga mengatur biaya layanan kewarganegaraan lainnya termasuk naturalisasi WNA menjadi WNI yang dikenai tarif 75 juta melalui jalur permohonan umum. Nah, ketentuan tersebut ini diterbitkan sebagai penyesuaian tarif PNBP dan juga mulai berlaku bertahap pada tahun ini 2026 Teman Pre 2. Duh. tapi apa ya, memang banyak ya dalam 5 tahun terakhir tuh banyak banget yang kayak hampir 8.000 apa berapa ribu gitu ya warga negara Indonesia yang memilih untuk pindah ya Teman Pre 2, pindah menjadi WNA atau pindah ke luar negeri gitu dengan berbagai alasan, karena sekolah, karena ikut pasangan ya, karena udah menikah dengan orang luar negeri. Nah, kebanyakan sih menikah dengan orang luar negeri, makanya dia pindah gitu. Nah, jadi ada peraturan dari pemerintah terbaru di tahun 2026 ini, dan memang ini akan diberlakukan mulai bertahap ya di tahun ini. Jadi untuk WNI yang ingin melepas status WNI-nya harus membayar 5 juta dan WNA jadi WNI itu kayak mau naturalisasi asik. Itu harus bayar 70

Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Masih di Pro 2 FM, ternyata teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih dengan updatean-updatean pagi hari ini. Masih di Pro 2 Update. Aduh, kabar-kabar apa? Kabar-kabar apa ya? 2, 3. Ini jarjit lagi. By the way, teman Pro 2, sekarang gak perlu panik atau sampai hapus postingan cuman gara-gara salah pilih lagu ya di Instagram, teman Pro 2. Karena Instagram ini resmi menghadirkan fitur replace audio yang memungkinkan kamu sebagai pengguna itu ganti musik di postingan feed maupun carousel ya yang sudah di upload teman Pro 2. Jadi kamu tuh bisa update soundtrack tanpa mengorbankan likes, komentar, share maupun performa postingan teman Pro 2. Menurut Meta, fitur ini tuh dibuat supaya konten kreator atau kamu ya, para pengguna atau juga brand itu punya kontrol lebih besar atas kontennya sendiri gitu. Nah, cara pakainya juga simple banget. Kamu tinggal buka postingan yang pengen kamu rubah tuh ya. Audionya, nah pilih edit lalu tekan replace audio untuk pilih lagu baru teman Pro 2. Jadi kalau misalkan nih ya tiba-tiba ada lagu yang lagi viral ya, lagu viral dan kamu pengen ganti lagunya, nggak perlu hapus postingan dong teman Pro 2, tinggal diedit aja ya, diganti lagunya, udah deh selesai.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Hey, teman Pre2, kembali update-update lagi kabar-kabar pagi hari ini. By the way, and best way, teman Pre2, ada kabar-kabar datang dari sebuah ini ya, permainan. Waduh, permainan apa tuh? Lego ya, teman Pre2, Lego. Lego ini menghadirkan versi khusus dari set FIFA World Cup official trophy untuk memperingati keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026. Nah, ini berbeda dari versi reguler ya. Edisi ini tuh dilengkapi detail khusus yang menandai kemenangan Spanyol ya, teman Pre2, dan hanya tersedia melalui toko resmi Lego di negara tersebut. Nah, jadi ada set itu berisi 2845 keping ya, itu dirilis setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final ya, sekaligus menjadi memorabilia ya resmi dari gelar juara dunia mereka, teman Pre2. Wih, keren banget, aku lihat gambar-gambarnya. Wih, di jadi kayak bisa dibuka gitu kan, teman Pre2, pas dibuka itu tuh langsung muncul warna bendera Spanyol, terus FIFA World Cup Champions Espana ya 2026, terus ada pialanya juga, teman Pre2. Keren banget. Aku sebagai orang yang cinta banget dengan nyusun Lego ya, aku suka banget. Ini meronta-ronta nih batinku, meronta-ronta. Pengen punya, cuman sadar diri, tahu diri, karena memang mahal banget. Mahal banget ya, Piala Dunia udah selesai, tapi euforia dari ini ya, Piala Dunia itu belum selesai juga sampai sekarang. Aduh, jadi kangen lagu Dai-Dainya Shakira featuring Burna Boy nih, teman Pre2. Yaudah deh, aku kasih buat kamu, walaupun Piala Dunia udah end, tapi lagu ini gak bakalan pernah

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Antusan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.